This is Sierra Noir Lagri, All India Radio, Akaswani Dari, Ibu Kota, India, New Delhi. Penyiaran datanya kemari bersama staf seksi bahasa Indonesia, mengucapkan selamat pagi.

Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui radio gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara besok harinya. Di sini siaran Radio Akashvani, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Berita utama, Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar bertemu dengan mitranya dari Kanada, Nuslandia baru-baru, di selesai pertemuan Menteri Luar Negeri Quad di Manila meninjau kerjasama bilateral dan kerjasama kawasan Indo-Pasifik. Presiden Makedonia Utara memuji Presiden Droupadi Murmu menyatakan sebagai suatu kebanggaan bahwa seorang perempuan menjabat sebagai Presiden Negara Demokrasi Terbesar di dunia, India. India mengirimkan bantuan medis seberat 4,5 ton untuk memperkuat kesiapsiagaan Kenya dalam menghadapi Ebola. Amerika Serikat menyalahkan Iran atas blokir laut terhadap Arab Saudi di Laut Merah yang dilakukan oleh kelompok Houthi Yaman. Commonwealth Games ke-23 dimulai hari ini di Glasgow. Kontinen India yang beranggotaan 125 orang menargetkan performa gemilang. Dalam cabang kriket putra, pertandingan pertama T20 internasional dari seri 3 pertandingan antara India dan Zimbabwe akan digelar hari ini di Harare. Presiden Makedonia Utara Gordana Siljovska Davkova menyatakan rasa bangganya karena seorang perempuan menjabat sebagai Presiden Negara Demokrasi Terbesar di dunia, India. Saat berbincang dengan koresponden Akashvani Subhasri Mohapatra di Skopje, Makedonia Utara, Ibu Devkova mengungkapkan kekagumannya terhadap sejarah panjang dan spiritualitas India. Ia mengaku sangat terkesan setelah bertemu dengan Presiden Murmu. Ia juga merasa sangat yakin bahwa hanya perempuan yang mampu mengubah dunia. Di tengah kunjungan ke negaraan bersejarah Presiden Droupadi Murmu ke Makedonia Utara, terdapat satu destinasi yang menonjol tidak hanya karena keindahannya yang memukau, tetapi juga karena kekayaan sejarah dan signifikansi globalnya, yaitu Danau Orchid. Mari kita simak informasi lebih lanjut mengenai destinasi unik ini dari koresponden kami yang meliput kunjungan Presiden ke Makedonia Utara. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar bertemu dengan mitranya dari Kanada, Anita Anand, di sela-sela pertemuan luar negeri Quad di Manila, Filipina kemarin. Melalui unggahan di media sosial, Dr. Jaishankar menyatakan bahwa kerjasama antara India dan Kanada terus berkembang secara stabil. Ia menyebutkan bahwa pembicaraan tersebut berfokus pada pencapaian tujuan hubungan bilateral yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri kedua negara. Menteri Luar Negeri juga bertemu dengan mitranya dari Selandia Baru, Winston Petrus, dan berbagai pandangan mengenai situasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Mereka juga membahas peningkatan kerjasama maritim antara India dan Selandia Baru. Dr. Jaishankar juga melakukan pertemuan dengan Sekretariat Jenderal ASEAN, Dr. Cao Kim Horn, di Manila kemarin. Ia menyampaikan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal atas dukungan konsisten dari Sekretariat ASEAN dalam memajukan kementerian strategis komprehensif. Keduanya juga bertukar pandangan mengenai pilar-pilar utama rencana aksi India ASEAN untuk period 2026 hingga 2030 guna semakin memperkuat kemitraan di bidang politik, ekonomi, keamanan dan budaya. Komisaris Tinggi India untuk